0: Santa Based of 14, men jag får sina rahatli Jay. Gör Jay är nästan ju hoppas att du får nummer 1. Han är 25 när du malo har. Konfirma in när du short och har nästan ju Miami la malla och hamsa. I ġifieri hija fuq kollox ukoll jerġa' jirnexxielu jitla' fin-numru wieħed. Li hu żgur li l-ħadd li għadda għalli nhar li Siena Spyro Material Lover għal tliet ġimgħat fil-quċċata, però issa naraw daqsxejn ser jinbidel eżatt. Inti ċċekkja l-lista kollha bejn.com/top40 minn hemmhekk.
1: We heard